0: Kalau kasih lah. Kucing, kasih yang nangga.
1: Kincir di bila kunci sih kasih ini.
0: Ini tu sungsi.
1: Ini sih tengi le, kita kucing pergi.
0: Yang mana sih?
1: Cepat ni sih, tak sekali.
0: Yes.
2: Bila jek jek jek go?
1: Ni go?
2: Dong yin yin su sun yu.
1: Chen mo go?
2: Xue da, ma ge dang jek ha qing yin ba.

0: Kari, sisi nyebe mido, inci jaya topsi nyebe.
1: Dimate, mido, chatangshi deyi.
0: Yunga, nye lincho, ini nye ranishiyo, tari jugo inda. Jima nyanga chaga mayo a.

0: saya nyawa tu hisu. Dia yang kiri na. Lepas kamu jadi ni be.
1: Macam dia kan ni ni kau lo, semua tu kita ni. Dia kan ni tu, dia wajib dah cuci. Ni kau kah kis minyak.
0: Tidak si. Rambut ni siapa tu? Ni saya nyawa cikgu.
1: Moga. Kalau ni dia yang wajib dia uci. Tanda cokok tak bersangka, kasih kalau cium begini na, syuk suruh dah.
0: Tidak jangan.
1: Ni jangan lihat saya ini. Jangan ni semasa kerja.

0: Yuru bu mutton ni tara na dedwa.
1: Yodi ma kansa.
0: Yuru bu mutton mo dewi be.
1: Dewi.
0: Oya, chongduinda, chongduinda. Ya.
1: Uli ji le mswe.
2: Da di. Ha kwa ma chong. Che da ha kwa ma chong.
1: Dire ma le sang ma. Chu dao jia ba si. Chu dao ti mu sum jia na. De ne bi da.
0: Ba, yine tiri narisu nga zui de yong tu bdi. Wane semi le des. Nga zang me sem na gao shi ra chung.
2: A ji ji.
1: Lu de narisu nga zu nang chu xi sa yong sa. Nga su mi tu u la mu chi ru bi ji wei ne xin na gao shi ra chung. Ra li ya si. De yu be lu de sang me lu de narisu le ge xu xi.
0: Yong a.
3: Dije chong ma sta. Dije ma sta. Qia zai de. Dije ma sta.
0: A ji narisu de shi da. Oya, zangme zuiba ti yu giri, tirin zangmo rukru suje miksek chongdu shi tsoya yu. Chongdu di, nganzu sumi to ulamu jik liangwa da zhwa yu zhi la, pijwa da yi zhwa yu zhi. Xiamla, nganzu rubin chengmin ge, zangma di guar chi yi zhi. Zangme gishu! Owa di desu nan zaxi da, zhba?
2: Zhi!
0: Oya, galo naro.
1: Zazi da tianbei, lu dun su.
2: Xin xin, xin xin, xin
3: xin,
2: xin
3: xin,
2: xin
3: xin, xin xin, xin
2: xin, xin
3: xin, xin xin, xin xin, xin
2: xin, xin
3: xin, xin xin, xin xin, xin xin, xin xin,
4: xin xin, xin xin, xin xin, xin xin, xin xin, xin xin, xin xin, xin xin, xin xin, xin xin, xin xin,
2: xin xin,
4: xin xin, xin xin, xin xin, xin xin, xin xin, xin xin, xin xin, xin xin, xin xin, xin xin,
2: 你那次的他就写着了让你们看看就不就走那是给什么不就走不就走不就走不就走不就走不就走不就走不就走不就走不就走不就走不就走不就走不就走不就走不就走不就走不就走不就走不就走不就走不就走不就走不就走不就走不就走不就走不就走不就走不就走不就走不就走不就走不就走不就走不就走不就走不就走不就走不就走不就走不就走不就走不就走不就走不就走不就走不就走不就走不就走不就走不就走不就走不就走不就走不就走不就走不就走不就走不就走不就走不就走不就走不就走不就走不就走不就走不就走不就走不就走不就走不就走不就走不就走不就走不就走不就走不就走不就走不就走不就走不就走不就走不就走不就走不就走不就走不就走不就走不就走不就走不就走不就走不就走不就走不就走不就走不就走不就走不就走不就走不就走不就走不就走不就走不就走不就走不就走不就走不就走不就走不就走不就走不就走不就走不就走不就走不就走不就